Wiggy, ne wogere iruo oga kidero hinya, maithabala makeria. Arahoka, sajamuka, koi gagara, homoka, otafarira. Ne yogere hinya, maithabala makeria. Arahoka, nagatonye wa bugwe men, hinashara gila tha inya. Sajamuka, na mudhoni wa keruba, na chef gazemba, tha inya, gila tha inyanya. Koi gagara, nagafaya Dennis na goni wadhoita, tha inyanya, gila zinashara. Homoka, na man Simon na kata, zinashara, gila tha inya otuko. Kamembe, kayokamo ige. Dos, ya muwago, leune 4 times stronger.